Alipunja, dai kiske gulale, somak liarin chaka dishkanchi. Radio La Voz de Napo 88.5 FM, Kanguna Radio de kiske gulale, Dios y Ana Pashka China, napikun Evangelio del Día, somakta en yukanchira, rixi chuka de kichunalia kai Evangelio del Día. Kai Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Ñukanchira, sumactalia parábola de incausa y gunawa, sumactalia ristishakatiushka, Jesús kaituta mandapi. Dios nin atun gunaruan nin ichilla manda. Sinap sumactalia, chita sumactalia, uyasharin chikatushkanchi de kishka y gunalia, kaituta mandapi, kai programa guayusupina. Y Dios bendice Shkawa, Karan Kuchuma, Karan Wasigunama, Rinchi Shakatushkanchi de Kishka, Ayugunaria, Kai, Yukanchi Napu, Marca Manda, Tenakiti de Manda, Kamunama, Rima Unchirinchi de Kishka, Ayugunaria, Napuna Evangelio Sumactalia, Kai Brixichin, y Dios para causa en el reino de los cielos, Ning, Kai Ishki parábola, causa y gunawa, Yukanchi Sumactalia, Rikuchin, Kai Muyoa, Ning, Mostaza, Nishka Muyoa, Ching Muyoa, Sinallara, levadura nin mirachik, nallara, ching, polvo, sinallara, kais, la kishka yuganalia. Napi, che más o maktai nyukanchi rixi ching, la kishka yuganalia. Kai mostasa nin, ching, isto asilara, nyan nyukanchi, masti, nyayu verik mushanchi, ching, muyua, achira muyuar, mas, lali, masti, ansa masi ching, lia. Napi, kai, vinasilara, tarpupiga, ali. Al petar pupi atong ruku inyang ning atong yora gusto sumak to konyong inyasha sinayara gusto sumak pay kaguna inyanung ning kay yora to konyong sawa na pichibe din nung ning toko pishko gona sumak tali wasiruangawa samangawa sumak ya kuhushi tiangawa ning sumak yora to kupi na pijagish kay gunalia kay bisumak talia Jesus Rimon kay parabola e Diyos pa kausa ning sinayara mining mara nyo kanchira misting ning at Tung kau saya guna, atung roy guna. Atung pas ministering ning, icing istuaya sumaktalia, cewa sumakta kau sanggawa. Cita mula ekskul ni sumaktalia nyukancis, ringin ceri sukanci kai tu taman dapi. Tapi nyukancis senjari mau, kas nang sawal ya icing istuaya cari kiri nari cari sacu baling aning, kas nang kiri nari icing istuaya cari sacu, alitukung. Cita mula nyukancis sumaktalia rimau dah gesh kai guna dia. Tapi nyukancis katinanci, nyukancis sumaktalia. Ringnya cisha, ring cikat nanti lagi cikai Yunani. Nukan ceria Yesus yang apa cunis? Wakin ungus kasih jarak mana kirinc? Wakin turmi dari sejarah jarak mana kirinc? Napi dari sekolah aja kaybi, kuna. Yesus nukan cium rimau kiringawa. Kamu na icing kay mosta samu yo kuin tak kiri sacho aliangis di sharimau. Cina mangka ning jaya Yesus pakau saya. Nukan ini cisha jarak atung inya, atung mening. Na pichaiti la kishkuna nyukanchi rishun sumaktalia. Shenjara kai bini shuwarmi, kai sumaklia wawu naria chachik, sumaklia riksichik, alinyambi na aligawse gunara. Masi kuintalyana minin, kai masti arina sumaklia nyukanchi kuna remokanchi lebadura, chikuintaminin, ansa wachurashka miraringin. Kamu dari sungai Charos tak masih jangan suka nyamirarin. Sinaliara masih kayak arena coba pakai guna masih pika kayak lebadura cura pika mirarin. Icing tanda awan atun tu kustang. Nampak cerita mula sekarang ni nyokan sinaliara meri cikat nama cening. Cikuin tanah cening kayak lebadura kuinta. Nyokan nyokau segunara inya cisha awu ya cisha katik mana cening sedi mau lagi cikai jugunal. Nampak nyokan semak tajakatichung lagi cikai jugunal ya. Kai sumak kau segunara au ya chisha katingawa sumak tanyo kan chao pachama chuku shuras ringawa na pika ibinyo kan chao rimamu ya kishka nalaya reino de los cielos ning shinami ning kai kuinta na pika ibinyo kan chao kausashu sumak talia kirishi la kishka nalaya ching muyu washlara atong mening sendara kai levadora ching polo washlara sumak mera ching atong tukong na mila kishka nalaya kan chao kausashu sinaliara ellos Kai pusha naman si Magtalia nyokan chungoy, chemin nyokan si Magtalia, nangyari niya siyempre nang, yuyaybi, alikos si Gunay, chemin nyokan si Magtalia si Gunalia, yana pang si Magtalia, wini kausayira, to panggawa.
Abashkachun Dios yaya churi Espíritu Santo. Imagina car calerik pi conampas. Wini wini elias. Amén. Shamonanga nya shamonanga. Rinchi rinchi. Taki gonawa de aquí shka yugonalia. Taki gonawa. Sumactalia. Oye chisha katinga ochamanda washanya. Saludos, saludos. Kanguna de mashkara. Chimba chunanga de aquí shka ayugonalia. Kanguna de mashkara. Nya shamonanga. Sumactalia. Rinchi katinga ochamanda.

Estamos lagi sekolah ya kayak pura sinajara fumiganus ka fumiganus kayak pura lagi sekai unalia nyokan cuman ya cek anci napi ima stono sinajara kucing napi nyokan cinya selewa selewa semak talia resaci nya sinajara misa carisha nyokan serusha lagi sekai juga unalia cinapi semak le semak le ya kayak bis rimangani pi waking chile chile tukuring chile tukuring lagi sekai juga unalia masti sama osh ka chili so chili to konish na pisa mak ta jaksha na nya nya sumak le dak chile dak kishka mama asle wenya sumak ta jaksha uchilang resa chingaron chile dak kishka yugonalia chimando asha nya ari unang kai sankodo te api kai to kai difisi takta humi ganosh ka dak kishka ai yugonalia sinapi mana piga wan chingami kai ma kuinta sna wala kishka yugonalia sinapi kan chamari kai nyangasta wa sinapi kunishtiwa nya resa ngaron chile dak kishka.